tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: nih lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta

Martha Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya, mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga

ya teman terbaik dimanapun kamu berada. Selamat pagi. Selamat menikmati suasana hari libur. Tentunya kamu yang bersama keluarga, orang-orang terkasih, ini sementara menikmati kebersamaan yang mungkin tidak atau belum sempat terjalin beberapa minggu belakangan ini, karena memang masing-masing orang ini disibukkan dengan beragam tugas dan tanggung jawab gitu ya. Dan untuk kamu yang mungkin saat ini statusnya sebagai perantau ya, yang ada di Kepulauan K dan hidupnya mandiri ya, sendiri aja ini, jangan sampai patah semangat ya, tetap semangat untuk fokus mengejar apa yang diimpikan, baik itu untuk para mahasiswa, pelajar. Semoga saja dengan suasana hari libur seperti ini, jangan sampai lupa untuk menelpon orang-orang terkasih kamu yang jauh di mata ya, tapi tentunya selalu dekat di hati. Nah, Kak Ona di meja siar temani teman terbaik untuk edisi siaran hari ini. Hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Kita masih dalam suasana Idul Adha hari kedua, teman terbaik. Lagu-lagu pilihan masih akan terus Kak Ona hadirkan ke ruang dengar kamu. Dengan harapan semoga saja suguhan lagu-lagu pilihan ini bisa menghibur, juga menemani suasana aktivitas maupun suasana santai ya, bareng orang-orang terkasih

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

hari ini, dan seperti biasanya nanti ada persembahan-persembahan manis pilihan akan dihadirkan ke ruang dengar teman terbaik. Ya, menit keempat bergeser dari jam 10, kita akan awali dengan satu koleksi manis untuk kamu di sana. Ada lagu, ya, lagu yang bakalan kawan hadirkan ini merupakan lagu-lagu yang memang sementara hits ya untuk teman terbaik. Semoga saja lagu-lagu mendatang bisa menjadi suguhan lagu pilihan ya di pagi jelang siang ini.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Saatnya kita bangkit.
1: Bangkit untuk memajukan Indonesia.
2: Bangkit untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang.
3: Terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan.
4: Bangkit untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
0: Marilah kita jadikan momentum kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia emas.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Eh, yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesal loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
2: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
2: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
2: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
3: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Koma 5 FM Pro 2 RRI Tua. Waktunya Pro 2 Hitlist.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI.

0: berada. Santai siang kembali hadir ini di kesempatan siang ini. Kak Una nanti bakalan kasih beberapa kisah-kisah inspiratif, informasi-informasi UMKM yang siapa tahu bisa menginspirasi untuk teman terbaik di sana. Nah, kali ini kita buka dulu dengan satu kisah inspiratif. Tahu nggak sih teman terbaik kalau dari jualan soto ini seorang ayah bernama Iswah Yudi sukses sarjanakan dua anak hingga jadi bankir. Nah, teman terbaik, aroma rempah kaldu santan yang sedang direbus langsung tercium ketika masuk ke gerai soto kuning Pak Yusuf di kawasan Surya Kencana Bogor, Jawa Barat, membuat para pengunjung rela antri demi seporsi soto kuah kuning legendaris. Pagi itu pukul 9, Iswah Yudi, adik dari sang pemilik utama Pak Yusuf, tampak sibuk melayani pelanggan yang datang silih bergantian. Ia dipercaya oleh keluarga untuk menjadi penanggung jawab operasional usaha mereka. Baginya, hal ini lebih dari sekedar pekerjaan ya, sebab di balik semangkuk soto yang disajikan, ada cerita tentang ketekunan keluarga yang merintis usaha dari bawah hingga naik kelas dan bertahan lebih dari 3 dekade. Wah, lama juga ya teman terbaik. Memang ini didirikan sejak tahun 1993. Nah, Yudi bercerita awalnya soto kuning Pak Yusuf didirikan sekitar tahun 1993 di Gang Aut, Surya Kencana. Sejarahnya tak lepas dari kondisi lingkungan tempat tinggalnya yang mayoritas warganya adalah pedagang. Nah, kondisi itu disebabkan oleh kuatnya akulturasi budaya Tionghoa di kawasan tersebut. Semangat berdagang mereka menginspirasi warga lokal untuk ikut membuka usaha kuliner. Menariknya, teman terbaik, kesamaan menu dan lokasi berjualan tak hanya memicu konflik di antara para pedagang. Kerukunan antar warga sudah terjalin sejak erat sejak lama. Pada awal merintis, Pak Yusuf ini masih menjajakan dagangannya dengan cara dipikul ya di pinggir jalan seperti pedagang kaki lima PKL pada umumnya. Lambat laun usahanya meningkat. Pak Yusuf mulai jualan pakai gerobak hingga sewa-sewa kios yang lebih strategis. Hal itu dilakukan supaya bisa lebih banyak menarik konsumen. Hingga saat ini, soto kuning Pak Yusuf menjadi salah satu ikon kuliner yang khas di Surya Kencana, Bogor ya. Nah, perkembangan yang masif membuat para keluarga dekat ikut terlibat dalam membesarkan usaha soto ini. Sebelumnya mereka mengolah penuh usaha soto keluarga Yudi berkecimpung di dunia retail dan distribusi ya. Ia tercatat pernah bekerja di Ramayana sebelum akhirnya lama meniti karir di perusahaan prinsipal produk sebagai supplier. Kesibukan sebagai pekerja itu tidak lantas membuatnya lepas tangan dari usaha keluarga di sela-sela rutinitasnya yang padat. Yudi kerap memanfaatkan waktu libur di akhir pekan untuk ikut membantu operasional soto kuning Pak Yusuf. Nah, aktivitas tersebut ia lakoni teman terbaik selama beberapa tahun. Namun seiring berjalannya waktu, ia akhirnya memilih melepaskan karir lamanya yang fokus membantu usaha Pak Yusuf di lapangan. Berbekal pengalamannya itu, ia kini dipercaya untuk mengelola operasional dapur yang melibatkan 5 vendor dari keluarga dekat Pak Yusuf. Masing-masing vendor ini memiliki tugas khusus nih untuk menyajikan menu pelengkap. Wah, luar biasa ya. Dan meski memiliki sistem kerjasama keluarga yang solid, roda bisnis soto kuning Pak Yusuf tak selamanya berjalan mulus. Sepanjang perjalanannya, hantaman pandemi COVID-19 ini beberapa tahun lalu dirasa Yudi menjadi salah satu tantangan bisnis yang paling berat. Untuk kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang diberlakukan kala itu, berdampak langsung pada operasional usaha mereka. Kawasan Surya Kencana yang biasanya ramai mendadak sepi dari daya beli menurun dan tentunya mempengaruhi omset harian ikut anjlok. Kala itu Yudi harus memutar otak ya agar dapur tetap mengepul. Beruntung di tengah situasi ekonomi yang tak menentu, PT Bank Rakyat Indonesia ini menawarkan solusi permodalan melalui program kredit usaha rakyat yang dinamakan KUR ya pada 2021 hingga 2022. Dan tentunya tanpa berpikir panjang, teman terbaik pihaknya memanfaatkan momentum tersebut untuk menutup daya biaya operasional dan memperpanjang sewa kios mereka yang saat itu masih berada di seberang jalan. Nah, Yudi ini kemudian mengambil pinjaman modal usaha itu dalam dua tahap sebesar 50 juta dan 75 juta rupiah dengan tenor singkat 2 tahun. Nah, prosesnya pun terbilang cepat dan mudah. Setelah soto kuning Pak Yusuf berhasil bertahan melewati masa-masa kritis pandemi saat itu, nah situasi ekonomi kembali pulih sepenuhnya. Usaha soto ini pun semakin berkembang. Nah, itu dia ya, teman terbaik. Bahkan dari usaha tersebut, Pak Yudi ini mempunyai pencapaian tertinggi ya. Usaha soto kuning Pak Yusuf ini tak hanya diukur dari ruko yang kini dimiliki keluarganya, tapi keberhasilan membuka jalan pendidikan bagi anak-anak mereka. Yudi kini sukses mengantar anaknya ke perguruan tinggi dan menyandang gelar sarjana. Bahkan 2 dari 3 anaknya sudah bekerja di badan usaha milik negara BUMN. Sementara itu anak bungsunya kini sedang menempuh kuliah semester 6 di Institut Pertanian Bogor. Wah, luar biasa. Yudi sih berharap bahwa anaknya bisa melanjutkan keberhasilan kedua kakaknya. Di sisi lain, ketika ditanya mengenai rencana membuka cabang baru soto, Yudi memilih untuk bersikap realistis namun tetap optimis. Bagi Yudi, menjaga kualitas rasa jauh lebih penting daripada sekedar mengejar kuantitas cabang. Wah, luar biasa ya. Nah, itu dia cerita inspiratif dari Iswah Yudi yang menjadi seorang pengusaha ya, yang bergerak di dunia UMKM, jualan soto. Dari jualan sotonya ini dia sudah bisa sukses untuk menguliahkan anak-anaknya, dan 2 di antara 3 bersaudara ini sudah menjadi bankir ya. Wah, luar biasa. Dan ini tentunya menjadi inspirasi juga untuk orang tua, untuk adik-adik, untuk teman terbaik semua di sana. Semoga saja usaha-usaha yang sementara dirintis ini bisa nantinya berkembang. Yang penting kita konsisten dan melakukan yang terbaik tentunya untuk masa depan keluarga tercinta. Sukses untuk yang lagi berkutat di bidang usaha UMKM, semoga semakin berjaya.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.

0: Iya, teman terbaik itu dia. Dua persembahan manis sudah hadir untuk kamu dengerin siang ini. Kembali satu sajian informasi untuk teman terbaik bahwa usaha mikro bakal dapat bunga kredit murah di bawah 10%. Iya, teman terbaik, pemerintah merumuskan besaran bunga kredit bagi pelaku usaha ultra mikro. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta perbankan badan usaha milik negara BUMN memangkas bunga pinjaman bagi keluarga prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro. Saat ini besaran kredit tersebut tengah disusun bersama Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengelola Investasi BPI. Daya Anagata Nusantara BUMN, besaran bunga kredit yang disusun ini diupayakan berada di bawah 10%. Nah, hal tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam acara akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor di Balai Kartini, Jakarta. Maman menjelaskan sebanyak 14 juta pelaku usaha ultramikro di Indonesia. Saat ini menurutnya sebagian besar para pelaku usaha ultramikro ini mengajukan kredit dengan bunga sekitar 24-25%. Namun menurutnya bunga kredit tersebut adil jika melihat operasional pelaku usaha ultramikro. Pasalnya, persentase pertumbuhan usaha ultramikro disebut sangatlah kecil. Maman menilai para pelaku usaha ultramikro ini harus tetap didampingi contohnya melalui PT Permodalan Nasional Madani. Dan saat ini PT Permodalan Madani Nasional atau PMN memiliki program pendampingan yang berkelanjutan. Hal ini dinilai menjadi penyebab tingginya bunga kredit. Maman menambahkan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan lintas sektor untuk merumuskan langkah yang tepat yang dapat menekan tingginya suku bunga kredit. Menurutnya tanpa solusi yang tepat, pelaku usaha ultramikro akan terus terjebak pada bunga pinjaman yang tinggi. Iya, kita sih berharap ke depannya dengan anjuran dari Presiden Prabowo Subianto dengan nantinya usaha mikro ini bakal mendapatkan bunga kredit murah di bawah 10%, betul-betul nantinya bakalan terjawab dengan koordinasi-koordinasi dari berbagai unsur yang penting ya, tentang permodalan. Kita akan hadir lagi dengan lagu, ada Kesha Lefronka, Hidup Tanpamu.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf bos, sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa?

Selamat siang teman terbaik, saatnya kami sampaikan Pro 2 Sport untuk edisi siang ini. Kita buka dengan satu sajian informasi, Komang lolos perempat final turnamen DTEC 2026. Petenis muda Indonesia Komang Bagus Wahyu Purustama berhasil menembus babak perempat final turnamen junior internasional. Atlet berumur 14 tahun tersebut memastikan tepat setelah menyapu bersih kemenangan pada babak grup. Prestasi gemilang ini membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan revanche melawan unggulan ketiga turnamen. Pertandingan besar tersebut akan diselenggarakan di Stadion Tenis Gelora Merdeka, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Anggota Kentong Tenis Akademi Komang Bagus Wahyu Purustama mengungkapkan kesiapan mentalnya menghadapi laga krusial. Ia menjelaskan kondisi teknis saat mengalahkan pemain asal Tiongkok pada laga pemungkas babak grup. Pihak panitia penyelenggara mencatat perjuangan atlet muda tersebut pada Rabu 27 Mei 2026. Komang mengaku tetap optimis mampu bersaing meskipun harus berhadapan dengan lawan yang lebih senior. Calon lawan Komang yaitu Joachim Mika Gunawan lolos babak perempat final dengan hasil sempurna. Petenis unggulan ketiga asal Jakarta tersebut mencatat belum pernah kehilangan satu set pun sepanjang turnamen. Sebagai informasi untuk kamu ketahui, petenis tuan rumah Muhammad Jafar Haris juga bersiap menantang unggulan kedua bernama Brandon Duan. Rangkaian hasil undian tersebut memastikan Indonesia mengamankan dua tempat pada babak semifinal tunggal putra. Demikian info Pro 2 Sport untuk edisi siang ini.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我沒想到你會懷疑我.
0: Tidur bentar. Bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi berarti tidak mungkin.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Lewat udah mulu jajaran rilaimu. Tena yomi andri pon ratu. Mulu jajaran risau dena marnurungi. Siningan uku. Anu mana ngandri? Mugi lepa-lepa.

tiwa. Ikut melapuk, kita menguap. Seperti kabut, kita hanya sebentar.

0: suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk.

0: Iya teman terbaik, menit ke-43 bergeser dari jam 1 siang. Kembali kita punya satu sajian informasi olahraga untuk teman terbaik. Ini 7 atlet panjat tebing terbang ke Spanyol ikuti World Climbing Series. Teman terbaik, 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia bertolak ke Spanyol pada hari Rabu 27 Mei 2026. Mereka akan mengikuti turnamen World Climbing Series di Alcobendas, Madrid. Terdiri dari 4 atlet putra dan 3 atlet putri. Seluruhnya akan turun di nomor speed. Tim putra diperkuat Fredrik Leonardo, Antasyafi Robi Al-Hilmi, kemudian ada Raharjati Nur Samsa dan Aditya Tri Syahria. Satu atlet lainnya yaitu Kiromal Katbin Urung diberangkatkan karena mengalami cedera. Sedangkan tim putri diperkuat Desak Made Rita Kusuma Dewi, kemudian Rajia Salsabila dan Bertagna Devi Surya Kusuma. Para atlet ditargetkan untuk meraih hasil terbaik baik dibandingkan saat mengikuti World Climbing Series di Tiongkok pada seri kejuaraan dunia tersebut. Indonesia hanya membawa pulang 1 medali perunggu melalui Dex Made Rita Kusuma Dewi. Gelar yakni sebagai pelatih Pandu Asmoro pada hari Kamis 28 Mei 2006 mengatakan bahwa para atlet terus berlatih keras untuk mengejar ketertinggalan dari para pesaingnya yang terus menunjukkan peningkatan. Desak Made Rita pun diharapkan bisa meningkatkan performanya dan kembali meraih medali emas di Madrid. World Climbing Series ini menjadi ajang penting ya teman terbaik untuk mengukur kemampuan mereka sebelum turun di Asian Games 26. Menurut Gelar, tim pelatih akan terus memantau perkembangan dan memberikan arahan terbaik bagi para atlet tersebut. Iya, itu dia satu sajian informasi untuk kamu ketahui bahwa memang 7 atlet panjat tebing sudah diterbangkan ke Spanyol untuk mengikuti World Climbing Series ya. Kita sih berharap kedepannya ada prestasi gemilang yang bisa ditorehkan untuk membanggakan Indonesia di kancah internasional.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk...
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya

Iya, 94,5 FM Pro 2 RRI Tualdi Langgur. Satu persembahan manis sementara mengalun lembut di indra dengar kamu. Judulnya lagu Cinta ya, dari Ekutes. Lagu ini dirilis pada tahun 2019 lalu. Siapa tahu, ini juga merupakan salah satu lagu kesukaan atau lagu favorit kamu yang sudah kamu tambahkan di playlist daftar putar lagu di handphone kamu. Ayy, teman terbaik, lagu ini sekaligus mengakhiri tugas Kaona temani teman terbaik untuk edisi siaran hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Kita akan jumpa lagi di edisi-edisi siaran selanjutnya. Selamat siang dan selamat menikmati hari liburnya. Sampai jumpa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lima FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak, deh.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Hari ini Wulandari dengan Let's Get Serious. Kalau kamu diajak serius gimana ya? Serius untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau serius untuk punya komitmen, serius untuk harus tetap apa ya fokus atas apa yang kamu jalankan selama ini. Dari Something Good, teman perdua. Selamat siang untuk kamu. Dan Igi juga masih hadirkan beberapa lagu pilihan untuk kamu, teman perdua, yang kayak nanti di jam 3 sore ini aku bakal nanti update informasi lokal untuk kamu. So tetap stay tune di 94,5 MHz Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jelajah kayak kecil,
1: kecil-kecil tapi hebat.
2: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Bersosialisasi banget.
3: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
2: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
3: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
2: Oke deh.
3: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

bergeser di pukul 15 di sore teman perdua atau kakakmu Marjadat Family. Ini adalah dance yang memiliki nama Marjadat karena memiliki makna yang mencerminkan hal-hal baik dalam kehidupan bermasyarakat. Nama ini melambangkan sikap saling menghormati, menjaga persaudaraan, menjunjung etika, serta membangun kebersamaan dalam setiap langkah dan karya yang dilakukan bersama. Nah, tahukah kamu Marjadat ini sendiri baru saja membawa nama besar keluar daerah ketika bertepatan dengan momen besar seperti World of Dance 2026 yang dilaksanakan 18 April lalu di Kota Ambon. Nah, teman perdua, mereka pun hadir dengan meraih juara dua, dan ini menjadi pembuktian bahwa teman-teman komunitas dance dari wilayah Kota Tual pun bisa bersaing dan punya menebarkan hal-hal yang positif juga di saat ini teman perdua. Ya, gue masih temani kamu lagi teman perdua di saat ini hingga nanti jelang pukul 16 dengan ragam informasi menarik untuk kamu.

0: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh,
5: yeah. Tadis, Jaslyn.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Ya, tahun per 2 menit ke 28 bergeser pukul 15 di sore ini ya. Tadi baru saja mengalun Wale ya dengan Meyer Laser Whiskey Dua Lipa dengan My Love Temani Kamu. Teman per 2 menempatkan kita di menit ke 28 bergeser dari pukul 15. Aku juga masih update info lokal untuk kamu teman per 2 di pagi ini. Dan satu informasi untuk kamu kemarin ya, kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini Kodim 1503 Tual melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban yang diperuntukkan bagi keluarga besar Kodim 1503 Tual serta masyarakat di sekitar Makodim. Kegiatan berlangsung dengan penuh kebersamaan dan semangat berbagi sebagai wujud kepedulian sesama kepada sesama. Sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, Dandim 1503 Tual Letkol Infantri Andi Agus Salim menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh prajurit, persit dan keluarga besar Kodim 1503 Tual serta masyarakat muslim yang merayakannya. Dalam penyampaiannya, beliau juga mengatakan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta menumbuhkan rasa ikhlas dan semangat berbagi kepada sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan di momentum Hari Raya Idul Adha ini. Proses penyembelihan hewan kurban dilakukan secara gotong royong oleh personil Kodim 1503 Tual dengan tetap memperhatikan tata cara penyembelihan yang baik dan sesuai syariat.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya.

0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak

Menit ke-49 bergeser di pukul 15 di sore ini teman Produa. Selamat sore untuk kamu yang juga masih pantengin siaran kami ya di Produa dan Ritual. Ya teman Produa, dari penyembelian hewan kurban di momen Idul Adha kemarin juga masih hadir beberapa informasi lokal lainnya juga. Ya teman Produa, tahukah kamu penggunaan MTA Smart ini mendukung digitalisasi pendidikan Maluku Tenggara. Teman Produa, dialog interaktif Maluku Tenggara Penyapa yang diselenggarakan oleh RRI Tual bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Handubun. Iya, beliau mengatakan bahwa transformasi pendidikan daerah untuk mendukung agenda nasional pemerintah yaitu sebuah transformasi pendidikan yang merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan mengingat perkembangan teknologi yang semakin masif harus diperkuat melalui sebuah sistem yang terintegrasi. Nah, beliau juga mengatakan kehadiran MTH Smart ini tentu sangat membantu karena dirancang untuk mempermudah tenaga pendidik dalam mengakses layanan kepegawaian secara cepat, aman, transparan melalui perangkat smartphone. Aplikasi ini bahkan telah tersedia dan mulai diakses melalui Play Store oleh sejumlah tenaga pendidik di Maluku Tenggara. MTH Smart hadir untuk mendorong percepatan implementasi sistem tersebut. Dan juga beliau menilai digitalisasi layanan pendidikan penting dilakukan agar guru tidak lagi harus mengurus administrasi secara manual ke ibu kota kabupaten yang selama ini menyita waktu dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Aplikasi MTA Smart atau Muhammad Tahir Smart Service menyediakan berbagai fitur layanan digital, diantaranya absensi berbasis QR Code, pengajuan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, izin dan cuti, arsip digital dokumen kepegawaian, usulan pensiun, penilaian kinerja, hingga layanan konsultasi dan pelatihan guru.

nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan.

Ya, Chris Brown featuring Justin Bieber dengan Don't Check On Me. Temani kamu menempatkan kita di menit kelima bergeser di pukul 16, teman-teman. Selamat sore. Aku juga masih temani kamu dan tentu masih hadir juga sajian lagu-lagu menarik ya. Dan informasi seru. Tadi kita di info lokal, kali ini gue bakal temani kamu juga dengan ragam info menarik di

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tua.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburu. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Berikan 21 pergeseran pukul 16 di sore ini, teman Pro 2. Selamat sore untuk kamu yang juga masih stay tune di Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu. Iya, teman Pro 2, banyak sekali cara yang bisa kamu lakukan ya untuk menikmati waktu libur kamu. Nah, teman berdua, tahukah kamu, Festival Film Cannes 2026 kembali menghadirkan nama Indonesia. Kehadiran sineas dan proyek film tanah air di festival prestisius dunia itu menunjukkan bahwa perfilman Indonesia semakin mendapat perhatian internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Indonesia semakin sering muncul di Cannes, bukan hanya lewat pemutaran film, tetapi juga forum pendanaan pasar film internasional hingga program kolaborasi lintas negara. Bagi industri perfilman dunia, Cannes bukan sekedar festival atau ajang penghargaan. Cannes menjadi ruang legitimasi bagi sineas yang ingin membawa karya mereka ke panggung global, sekaligus membuka akses distribusi internasional.

Menit ke 36 bergeser dari pukul 16 di saat ini, teman produser, selamat sore untuk kamu. Mungkin sebagian dari kamu juga yang lagi menikmati momen akhir pekan kamu ya, bersama dengan keluarga kamu juga. Ya, tak terasa juga kita sudah di hari Kamis, belum akhir pekan ya, tapi memang dalam suasana long weekend, teman produser. Selamat sore untuk kamu yang juga masih pentingin siaran kami juga di FM 94,5 MHz Pro 2 RRI Tual. Satu informasi untuk kamu, teman Pro 2. Ini ada yang menarik. Indonesia Gas Society dorong optimalisasi LNG nasional. Ada apa gerangan, teman Pro 2? Pemanfaatan liquefied natural gas menjadi solusi taktis untuk mengatasi ketimpangan pasokan energi di tanah air. Hal ini disampaikan Chairman Indonesia Gas Society, Ari

Mulia Azov. Menurut beliau, sumber gas alam berlimpah di bagian timur akan diintegrasikan menuju pusat-pusat industri barat. Selama ini pusat industri di Pulau Jawa dan Sumatera kerap mengalami kendala keterbatasan pasokan gas bumi. Ia mengatakan pengapalan LNG dipandang sebagai metode logistik paling efisien guna menghubungkan pulau-pulau besar di Nusantara. Nah, teman perdua, proyek strategis nasional ini diharapkan mampu menekan biaya operasional manufaktur yang selama ini bergantung pada minyak impor. Keberhasilan program konektivitas energi ini akan memperkuat struktur ketahanan ekonomi nasional dari guncangan global, hingga potensi LNG sebagai solusi untuk menghubungkan sumber gas di Indonesia Timur. Nah, teman perdua, selain itu menurut beliau, optimalisasi potensi wilayah timur akan membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif. Pembangunan terminal penerima LNG di beberapa pelabuhan utama terus dikebut agar proses bongkar muat berjalan dengan lancar. Nah, teman perdua, sektor industri manufaktur menyambut baik rencana optimalisasi LNG ini karena dapat menekan atau menurunkan biaya produksi secara signifikan. Pasokan energi yang stabil juga akan meningkatkan daya saing komoditas ekspor Indonesia di pasar internasional.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Berita 14 bergeser dari pukul 17 di sore ini, teman perdua. Selamat sore untuk kamu yang juga masih stay tune di Pro 2 RR Ritual. Aku masih teman kamu juga, teman perdua. Satu informasi untuk kamu, teman perdua, ini banyak hal positif ya yang bisa kita lihat dari penyelenggaraan Idul Adha, atau ya kita baru saja merayakan satu peristiwa besar ya untuk saudaraku atau teman-teman perdua yang merayakannya. Mungkin ada menu makanan pedas yang disajikan kemarin, daging spesial favorit kamu dan keluarga juga, teman perdua. Nah, berbicara mengenai makanan pedas, teman perdua, banyak orang heran mengapa hidangan pedas justru memiliki banyak peminat. Sensasi panas dari makanan pedas tersebut ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pencinta kuliner ekstrim ini. Apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengonsumsi cabai sejak kecil membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa. Nah, teman perdua, hampir seluruh wilayah di Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Kehadiran sambal seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Sensasi pedas bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Nah, teman perdua, kuliner terasa kurang nikmat dan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai. Sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan panasnya. Mereka rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mules akibat mengonsumsi kandungan zat kapsaisin yang terkandung dalam cabai ini sendiri. Fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan di baliknya. Padahal keringat bercucuran, air mata sering kali keluar saat menikmati hidangan tersebut. Beberapa alasan menarik yang kami kutip, teman perlu, dari berbagai sumber. Yang pertama, sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Kemudian juga warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Dan yang ketiga, ketika lidah mulai kebal rasa panas. Dan keempat, karena mengikuti tren yang sedang viral. Iya, karena memang media sosial kini menjadi pusat penyebaran informasi tercepat mengenai berbagai tren favorit kalangan generasi muda, teman perdua. So, fenomena digital ini tidak hanya membahas mode busana, melainkan juga memviralkan beragam hidangan kekinian. Gitu ceritanya, teman perdua.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menyengat.

Sore ini teman Pro2, selamat sore untuk kamu yang juga masih di Pro2 RRI Tual. Nah, teman Pro2 pasti di sela-sela waktu long weekend seperti ini ya, banyak di antara kamu juga yang mungkin saja berencana untuk membuat menu favorit kamu dan keluarga. Nah, teman Pro2 pasti tentu kamu mengenal ya makanan gurih khas Palembang, Sumatera Selatan, yakni pempek. Nah, kini pempek mudah dijumpai di berbagai daerah, tidak hanya di daerah Sumatera Selatan atau Palembang dan sekitarnya. Pempek memiliki berbagai jenis ukuran yang populer di masyarakat seperti kapal selam dan biasanya dengan isian telur. Selanjutnya lenjer dengan bentuk panjang dengan adaan bulat, kemudian pempek kulit. Nah, biasanya pempek disajikan dengan saus atau cuko berwarna pekat dengan rasanya tuh asam, manis, dan pedas. Pempek juga dicocol ke saus sehingga ada rasa yang nikmat saat dimakan. Nah, teman Pro2, umumnya pempek dibuat dengan bahan dasar utama ikan tenggiri dan tepung. Tidak lupa di dalam cuko ditaburkan irisan ketimun. Pempek cocok untuk dihidangkan cemilan untuk kegiatan santai bersama keluarga di rumah. Nah, pasti kamu penasaran ya, ataupun ada yang ingin tahu resep dari pembuatan pempek Palembang. Ini dari dapur Vivi. Aku bakal kasih tahu untuk kamu, tapi selain itu kamu bisa juga kunjungi laman rri.co.id teman Pro2 untuk bisa lihat resep bagaimana cara membuat pempek. Yang pertama, bahan yang diperlukan untuk membuat pempek yaitu ikan tenggiri yang dihaluskan atau giling sebanyak 1 kg. Kemudian garam 3 sendok makan, penyedap rasa 1 sendok makan, dan telur ayam sebanyak 2 butir. Kemudian air es 250 ml, minyak goreng 100 ml, dan tepung tapioka sebanyak 500 gram. Cara membuatnya teman Pro2, ikan giling dengan air, aduk ikan giling dengan air es hingga merata. Kemudian yang kedua, tambahkan telur ayam, garam, dan penyedap rasa. Aduk hingga adonan mengental. Ketiga, tambahkan minyak goreng, aduk kembali hingga adonan mengental. Tambahkan tepung tapioka secara bertahap, campur dengan cara diaduk perlahan-lahan. Siapkan air mendidih dan beri sedikit minyak goreng. Bentuk adonan menjadi lenjer atau diisi telur, lalu masukkan ke rebusan air. Yang kemudian selanjutnya, setelah pempek mengambang, dapat ditiriskan. Kemudian bahan cukup pempek, air 500 ml, gula batok 500 gram. Kemudian garam secukupnya, air asam, cabai rawit hijau 150 gram dan buah tangkainya. Kemudian bawang putih sebanyak 20 siung. Cara membuat cuko, blender sampai halus bawang putih dan cabai, rebus air lalu masukkan gula batok. Jika gulai sudah mencair dan mendidih, masukkan bawang dan cabai. Kemudian masukkan air asam dan garam. Selanjutnya dicicipi rasanya apakah asin atau memang sudah pas.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semua.

0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
1: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain.
3: 94,5 FM 02 RR Visual.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. If you manage a team.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore buat kamu di hari ini. Apa kabar? Saya akan temani kamu satu jam ya, dan satu informasi teman terbaik. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Isi dari draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Kesepakatan tersebut ini juga disebut mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya dari sekitar wilayah Iran. Sebagai imbalannya, Iran akan memulihkan aktivitas pelayaran komersial di Selat Hormuz ke tingkat sebelum perang dalam waktu 1 bulan. Televisi pemerintah Iran menyebut kapal-kapal militer tidak termasuk dalam rancangan kesepakatan tersebut. Pengolahan dan pengaturan lalu lintas kapal di Selat Hormuz nantinya disebut akan dilakukan Iran bersama Oman. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak dan gas paling penting di dunia. Itu ya, satu informasi di mana Iran klaim ada draft kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk buka Selat Hormuz, teman terbaik.

0: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
1: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan kau.
3: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Teman terbaik Pro 2 FM menyikapi kondisi yang terjadi belakangan ini di Kabupaten Kepulauan Aru. Yo Sudarso Labok, salah satu warga desa Salarim yang berdomisili di Kota Dobo, mengimbau seluruh masyarakat agar tidak menyebarluaskan video, foto maupun informasi terkait pertikaian antara kelompok warga desa Salarim dan desa Kalar-Kalar di Kota Dobo dan sekitarnya. Melalui laman akun Facebook pribadinya tertanggal 26 Mei 2026, Yo Sudarso mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian daerah. Ia mengatakan, sama-sama menjaga kota tercinta agar tetap aman, damai, dan kondusif. Menurutnya, penyebaran video maupun gambar pertikaian hanya akan memperkeruh suasana, memancing emosi, serta menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ya, ini satu informasi ya, di mana Yo Sudarso Labok imbau warga tidak sebarluaskan video konflik antar warga di Dobo, teman terbaik.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: kamu dan keluarga. Karena tentu malam hari menjadi momen yang pas ya untuk berkumpul, minimal di saat menikmati makan malam bersama. Ya, selamat menikmati buat kamu teman Pro 2 yang tengah menikmati makan malam bersama keluarga tercinta di malam hari ini. Semoga suasana makan malam tetap menyenangkan untuk kamu. Sekarang musim panas ya. Jadi aktivitas di luar sana tentunya sangat melelahkan. Namun berkumpul dengan keluarga menjadi obat pelepas lelah yang tepat. Ya, terima kasih masih dengan Pro 2 di 94,5 FM Pro 2 Area Ritual. Teman terbaik kamu malam ini saya Atta temani kamu hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia.
1: Jajaran risau dena marnurungnya seningan oku anu mana ngandri mugi lepa lepang.

doigt. Écoute ma lapuk qui t'a menguap seperti kabut kita hanya sebentar sejenak adalah usia kita.

Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma. Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk

Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Ya, terima kasih teman Pro 2, masih dengan Pro 2 RR Ritual di 94,5 FM. Lagu-lagu pilihan juga informasi pilihan buat kamu di malam hari ini. Terus masih akan dihadirkan menemani kamu. Selamat malam, selamat bergabung ya buat teman Pro 2 yang mungkin karena kesibukan baru bergabung dengan Pro 2 malam hari ini. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik dan tetap sehat. Ya, Pro 2 RR Ritual masih akan menemani kamu. Beragam informasi akan dibagikan buat kamu teman Pro 2 malam hari ini hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan hiburan lagu-lagu pilihan.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya

kasih teman-teman sudah masih bersama dengan 4.5 FM. Tak lupa ya, saya ucapkan selamat menjalankan Idul Adha untuk teman muslimin dan muslimat dimanapun berada yang sudah menjalankannya kemarin. Iya, kemudian buat kamu yang sudah standby di tempat tugas malam hari ini di pos-pos penjagaan, para petugas keamanan, security maupun petugas personil kepolisian yang mungkin malam ini memang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kita, tetap semangat untuk kamu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan dapat menjalankan tugas dengan baik maupun lancar. Tetap semangat. Malam hari ini juga akan dihadirkan beragam informasi. Saya akan kutip dari rri.co.id untuk kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ritual, teman terbaik kamu.

0: Saying that I'm too guarded with my feelings, who the fuck even asked you? 7 bodyguards just in case somebody really wanna try and crash through. Don't know why I listen to you when I hear you talking to me in some half-truths. If I don't pay rent, it end up like a old hairstyle, girl, it's past due. If I don't...
1: Ya, teman Pro 2 dimanapun berada di tengah kesibukan, padatnya berbagai kegiatan harian, rasa lelah dan penat tentu menjadi hal yang sangat wajar kamu rasakan. Nah, memberikan self reward atau penghargaan bagi diri sendiri bisa menjadi solusi tepat untuk mengembalikan semangat. Apresiasi ini terbukti ampuh meningkatkan motivasi sekaligus menjaga keseimbangan hidup serta kesehatan mental secara optimal. Namun ingatlah bahwa menghadiahi diri sendiri bukan berarti kamu kamu harus bebas berfoya-foya tanpa batasnya ya. Alih-alih bersikap boros, pilihlah aktivitas sederhana namun tetap bermakna demi produktivitas jangka panjang yang lebih baik. Langkah cerdas tersebut sangat penting agar dompetmu tetap aman dan kesehatan psikologis juga selalu terjaga. Lalu apa itu self-reward? Melansir dari berbagai sumber, saya akan bagikan buat kamu di malam hari ini.

0: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: itu apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
1: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada

Tapi kita tinggalkan soal itu, yang pasti musik tadi mudah-mudahan sudah bikin kamu happy. Dan kita kembali ke soal kopi. Sebenarnya apa alasan kopi makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini? Salah satunya yang pasti aroma kopi nikmat dan menggugah selera ya. Kopi memiliki aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya. Pecinta kopi bahkan mampu mengenali jenis biji kopi hanya dari aroma. Selain itu, kafein pada kopi dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga dan terutama saat beraktivitas. Selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran lebih rileks dan membantu meredakan stres. Konsumsi kopi dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Nah, karena itu kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan menyenangkan, teman perdua. Banyak hal lagi yang dapat kita peroleh dari secangkir kopi. Saya masih akan bagikan buat kamu, teman perdua.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak apa-apa tua-tua lagi.
3: 94,5 FM. 2 RRI Jual.

0: kasih kepada ARMY tentunya. Kemenangan ini diraih setelah mengungguli persaingan ketat dari musisi papan atas seperti Taylor Swift lewat lagu Elizabeth Taylor.
1: Info Pro 2.
0: The Script. Baraja ngumumin turnya berjudul Man in the Arena Tour yang akan digelar pada tahun 2026 hingga 2027 di beberapa negara. Dan nama Jakarta Indonesia masuk ke dalam list turnya dan bakal digelar di tanggal 3 April 2027 mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Seru FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat malam juga buat lo semua yang malam hari ini sedang menikmati long weekend-nya. Walaupun besok sebenarnya bukan tanggal merah sih ya, hari kejepit ya. Jadi buat lo yang ngambil cuti, selamat. Yang di ACC cutinya selamat ya. Lo bisa senang-senang malam hari ini, tapi yang gak dapat cuti ya gak apa-apa lah ya. Kita nikmatin aja harinya ya kan. Dan di malam hari ini spesial teman Pro 2, gue nemenin lo dari jam 7 malam ini sampai nanti jam 12 malam tentunya seperti biasa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi buat lo semua ya mungkin udah mulai pusing-pusing, mulai ketarik semua tuh ya sarafnya. Gara-gara makan daging mulu gitu ya. Ya pokoknya gue nemenin lo semua di malam hari ini teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan. Dan gue tentunya bakal nemenin lo dengan berita-berita terupdate dan juga lagu-lagu yang ada di playlist kita malam hari ini. Buat lo semua yang ingin nambahin playlist malam hari ini boleh banget. Tapi nanti di jam 10 aja ya, lo bisa nambahin playlist lagu favorit lo buat di play di Pro 2 FM Jakarta. Dijaga malam tentunya bisa ya. Jadi pokoknya keep stay tune terus aja di Serasima FM Pro 2 Jakarta. Karena gue nemenin lo sampai jam 12 malam. Masih panjang malam hari ini, jadi semangat buat lo semua menjalani sisa hari Kamis ini ya, menuju penghujung bulan Mei ini ya. Jadi pokoknya lo siapin semua deh foto-fotonya buat dipakai di Maydam nanti ya. Yaudah kita bakal move dulu ke lagu selanjutnya. Gue bakal play satu lagu dari Boy Pablo dengan Sick Feeling.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Super FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih ditemenin sama Edit tentunya di hari Kamis ini. Di tanggal 28 Mei 2026. Ini menjadi hari kedua liburan lo. Dimana dari kemarin ya, tanggal 27 itu bertepatan dengan Idul Adha, 28 hari ini. Gimana so far buat liburannya, tanggal merahnya? Udah berapa kilo daging yang lo makan di hari ini dan kemarin? Tapi emang ya, momen-momen Idul Adha gini banyak banget kayak momen-momen yang identik banget gitu kan sama Idul Adha ya. Jadi kayak banyak mungkin lo sama teman-teman lo yang bakar-bakaran atau mungkin jadi bisa pulang kampung ya kan.

0: bikin mie itu kayak rasanya kayak mama I'm a criminal.
1: Mama I'm a criminal.
0: Ini adalah salah satu soundtrack yang cocok banget ya buat lo yang mungkin ngelakuin ketika nyokap lo masak rendang, masak daging, tapi lo bikin mie instan di depannya. Wah, kelar. Tapi ya semoga 2 hari ini lo bisa enjoy teman bro 2. Dan mungkin buat lo semua yang besok ambil cuti, ya selamat lo mendapatkan long weekend sampai tanggal 1 ya. Tapi kalau yang gak dapat cuti ya it's okay, satu hari masuk gak ada rasanya harusnya ya. Alright, pokoknya malam hari ini gue masih bakal nemenin lo teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen seru-seruan bisa merapat aja di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @pro2fmjkt ya. Alright, habis ini kita bakal move ke beberapa lagu. Ini adalah satu lagu yang gue rasa sih ini salah satu lagu yang cocok banget ketika didengerin pas lagi holiday, pas lagi weekend atau lagi liburan lah ya. Gitu, ini cocok banget. Walaupun mungkin sebenarnya lagu ini kayak identik banget sama COVID karena ini di era-era itu rilisnya, tapi ini juga seru sih lagunya. Ada Larissa Lambert teman Pro 2 dengan Week yang bakal gue luncurin di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

Masih di Jaga Malam ditemenin sama Edi di malam hari ini teman Pro 2. Gue masih bakal ngomongin soal hal-hal yang seru ya, kayak cocok banget di momen-momen kayak gini ya. Mungkin bisa dibilang momennya masih momen-momen liburan ya, walaupun mungkin buat lo semua harus masuk beberapa ya kan, atau bahkan tadi juga udah masuk ya. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting besok lusa ya kita udah nikmatin lagi long weekend Sabtu, Minggu, Senin, tanggal 1 juga tanggal merah ya. Abisnya gue mau kasih list beberapa ya, mungkin lagu-lagu yang bisa nemenin lo yang cocok banget buat vibes-nya tuh kayak liburan banget, holiday banget. Mungkin nemenin lo lagi perjalanan atau mungkin nemenin lo jalanin aktivitas gitu. Biar rasanya itu kayak liburan, besok liburan, besok liburan, besok liburan. Jadi kalau yang kerja ya yang gak stress-stress amat lah ya. Alright, nanti di jam 8 gue bakal kasih tahu, gue udah siapin top 5 lagu yang cocok banget didengerin pas lagi liburan. Jadi siapin lagu-lagu favorit lo, nanti kita bakal bahas habis ini ya. Tapi gue mau nge-play dulu salah satu lagu yang ya mungkin lagi happening sekarang juga, lagi banyak didengerin sama semua orang ya kan. Dan ini juga menjadi salah satu lagu favorit gue dari Sal Priadi. Ini dia, ada titik-titik di ujung doa. Everybody.

0: Teman terbaik kamu.
1: Udah-udah Del beli air es tuh, pakai plastik sekali pakai pula.
2: Ya, emang kenapa sih Kak?
1: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
2: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
1: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan.

teman berdua kita masih di Jaga Malam malam hari ini ya. Mohon maaf hari ini morning live chat, musik live chat tidak ada ya. Produser ritual kembali temani kamu dengan beragam informasi juga lagu-lagu.

giat lagi di kampus ya, dengan berbagai aktivitas yang tentunya juga melibatkan

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu, makanya Bu.
2: 94,5 FM.

ya teman Pro 2 dimanapun berada. Ella Henderson featuring Tom Grennan, Let's Go Home Together. Baru saja ada buat kamu ya teman Pro 2. Lagu itu adalah salah satu lagu single mereka yang dirilis pada tahun 2021, diproduksi oleh Rumah Musik atau label Warner. Ya, mudah-mudahan sudah bikin santai suasana malam hari kamu, terutama untuk kamu yang lagi jaga malam-malam ini. Lagi jalankan tugas beraktivitas sif-sifan mungkin yang di rumah sakit, misalnya para bidan, dokter, dan perawat ya yang lagi bertugas di sana. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar malam ini. Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, setelah salah satunya melalui program beasiswa bagi mahasiswa UI berprestasi di bidang olahraga, Rights Director UIHM 2026 Reza Pusponegoro mengatakan tahun ini terdapat 3 kategori lomba, yaitu half marathon 21 kilo, 10 kilo dan juga 5K. Seluruh rute lomba akan berlangsung di kawasan kampus UI Depok. Titik start di finish UIHM 2026 berada di kawasan Rutonda UI. Nah, rute half marathon akan melewati sejumlah jalan utama di lingkungan kampus UI Depok. Jalur tersebut di antaranya Jalan Prof. Mahar Marjono, Jalan R. Supomo, kawasan Fakultas Teknik UI Lingkar Utara hingga Boulevard UI Ujaresa. Nah, itu ya bagaimana kegiatan mereka yang akan mereka lakukan terutama di bidang olahraga teman Pro 2. Sekali lagi mudah-mudahan menginspirasi kamu untuk kegiatan kampus kamu di perguruan tinggi di daerah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua. Hey, what's up, bro? Teman terbaik.
2: Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

tradisi merayakannya di beberapa daerah, di berbagai daerah di Indonesia, ada banyak sekali kebudayaan.

sebelum Hari Raya Idul Adha memang tidak dikategorikan sebagai kurban. Maka dari itu tradisi menyembelih hewan pada megang sebelum Idul Adha hanya terhitung sebagai sedekah. Nah, dalam bahasa Aceh, megang berarti makan bersama.

kurang ya. Peternak sapi juga tidak banyak. Terus kambing, kalau yang lumayan banyak ayam. Tapi biasanya didatangkan dari MPD ya, dari wilayah Maluku Barat Daya. Oke. Kita masih di 94,5 FM, Ingkar Janji dari Judika buat kamu.

Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, film horor Supernatural Passenger resmi tayang di bioskop Indonesia pada 27 Maret kemarin. Film ini menghadirkan kisah mencekam tentang perjalanan pasangan muda yang berubah menjadi mimpi buruk setelah bertemu sosok misterius. Nah, Passengers disutradarai oleh Andre Fredal dan ditulis oleh Tiwi Burgess bersama Zachary Donohue. Sebelumnya Andre dikenal lewat sejumlah film horor seperti A Scary Stories to Tell in the Dark dan juga ada di Last Voyage of the Demeter. Nah, film ini dibintangi Jacob Scipio sebagai Taylor, Lalu Bill sebagai Maddie, serta Melissa Leo sebagai Diana Mars. Film ini juga menampilkan Joseph Lopez sebagai sosok misterius bernama The Passengers. Iya, teman Pro 2, cerita berfokus pada pasangan Maddie dan Taylor. Bagaimana sinopsis film tersebut? Saya akan bagikan buat kamu. Kita break dulu dengan lagu berikut. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito dan juga ada Ordinary dari Alex Warren.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Ya, teman perdua dimanapun berada, tak terasa kita sudah di penghujung jaga malam. Dan satu jam terakhir, Jazz Music akan hadir buat kamu teman perdua hingga tutup siaran pada pukul 24. Mana-mana kamu, mudah-mudahan bisa memberikan suasana nyaman untuk kamu sebelum akhirnya nanti kita berpisah dan kamu akan beristirahat di malam hari ini. Terima kasih, masih dengan perdua Ritual 94,5 FM.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik kamu.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, teman Pro2 dimanapun berada tak terasa ya, kita sudah di penghujung waktu kebersamaan kita untuk sepanjang hari ini 28 Mei 2026 hari Kamis. Ya, mudah-mudahan sederetan informasi juga lagu-lagu pilihan yang dihadirkan sudah menemani hari kamu di hari ini, dan mudah-mudahan juga memberikan waktu-waktu yang menyenangkan, terutama malam ini kamu dapat beristirahat dengan nyaman. Jangan lupa periksa pintu rumah, jendela rumah, pastikan semuanya sudah nyaman, aman, baru terlelap tidur. Selamat menikmati suasana malam, selamat tidur, semoga mimpi indah. Sampai jumpa di lain waktu.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas, penyiar Marta Talubun bersama rekan-rekan di lokasi pemancar dan operator studio Bung Sami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Program 2.

Selamat pagi Tuhan Pro 2 FM di seluruh Pulau Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Selamat pagi teman perdua di pagi ini. Senang sekali jumpa lagi bareng kamu teman perdua di pagi ini. Aku Igo Arijanan, operator studio Bung Petuel Selolin, dan rekan kami di pemancar Van hadir temani kamu teman perdua hingga nanti jelang siang hari nanti dengan sejumlah acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu di pagi ini. Kita nikmati sajian lagu-lagu pilihan di pagi ini dalam pelutan jazz music temani kamu. Hingga nanti tepat pukul 6 saatnya aku bakal menyapa kamu teman perdua di Spada. Selamat pagi teman perdua.
1: Syekh Abdurrazak bin Abdullah Muhsin berkata, "Wahai anak muda, harusnya engkau selalu ingat bahwa engkau suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah. Dan Dia akan menanyakan kepadamu akan masa muda ini. Engkau habiskan."

0: Rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Wah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat diabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu.

Pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk teman-teman berdua di Merica 15 pagi sore pukul 6. Ayo bangun-bangun teman berdua untuk menikmati udara segar di pagi ini ya. Cuaca di Kota Langgo dan sekitarnya juga

pendidikan di sekolah-sekolah sudah mulai menjalani kembali ya aktivitas setelah libur beberapa hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman berdua.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik.

pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu teman-teman berdua. Bagaimana cara agar kamu bisa lebih mudi ya dan bersemangat lagi untuk memulai aktivitas kamu di pagi ini? Ingat pada fokus kamu untuk bagaimana bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar tanpa adanya rasa malas. Bangun pagi, hirup udara segar, dengarkan lagu favorit kamu, sarapan yang memang sesuai dengan selera kamu ya. Ini bagian dari

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin, debu yang menumpuk.

pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu teman perdua di berita 47 bergeser dari pukul 6. Yang ke sekolah, ayo buruan ke sekolah karena waktu kamu tidak cukup banyak ya. Jangan sampai jadi kendala sehingga kamu pun bisa ke sekolah telat dan ini akan berdampak ya buruk juga untuk kamu di sekolah nanti. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman berdua.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman terbaik.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
0: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
0: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
0: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia.
2: Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua menit ke 18 bergeser di pukul 7 ya di pagi ini. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya, walaupun di rumah ataupun memang sebagian antara kamu juga yang sudah melaksanakan rutinitas harian di ya, pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

Ya teman perdu, akibat dampak dari libur panjang ini, pelemahan rupiah semakin dalam selama 2 hari libur panjang. Dan teman perdu atau kakakku, kemarin ya, nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat, rupiah berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat. Rupiah turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat terus menguat ke level 99,50. Pergerakan nilai tukar tetap terjadi karena meski di Indonesia pasar libur, tetapi pasar luar negeri tetap bertransaksi. Nah, teman perdua, diketahui juga Bank Indonesia hanya bisa melakukan intervensi di pasar internasional dan sudah melakukan intervensi sekuat mungkin. Kita berharap ya, semoga ini pun memicu adanya penguatan rupiah ke dolar dimulai karena aktivitas kita yang sudah mulai berjalan di hari ini dan seterusnya.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

denger tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang ditaruhkan waktu. To invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

0: kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

di 47 pergeseran minggu 7 di pagi ini teman Pro2, selamat pagi untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di Pro2 RRI itu al. Iya teman Pro2, bagaimana suasana di tempat kamu bekerja ataupun di sekolah, ataupun kamu memang lagi prepare ya untuk ke kampus juga di pagi ini. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu. Satu informasi untuk kamu teman Pro2, Badan Riset dan Inovasi Nasional menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan berbasis bukti. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui riset kolaboratif untuk memperkuat industri kreatif nasional yang kini mengalami pertumbuhan signifikan. Iya, teman Pro2, laporan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Asosiasi Industri dan Animasi Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Universitas Dianuswantoro. Dikatakan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya dalam konferensi dan peluncuran buku Animation Report 2026 Strategi Promosi dan Transformasi Industri Animasi Indonesia. Menurutnya hasil riset mencatat bahwa untuk pertama kalinya pendapatan dari karya animasi original melampaui pendapatan jasa animasi ekspor. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa ya teman Pro2, harus kita berikan apresiasi juga.

Apakah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut

0: Sugeng Enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang enggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong.

Ya, menit kedua pergeseran pukul 8 di pagi ini. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu teman Pro 2 di pagi ini yang sudah mulai dengan aktivitas kamu ya. Ada yang di rumah, ada pula sebagian antara kamu juga yang sudah mulai menjalankan aktivitas kamu di kampus ataupun di sekolah dan lain sebagainya. Teman Pro 2, pasti cuaca cukup panas akhir-akhir ini kamu rasakan ya. Nah, ini dunia akan catat rekor tahun terpanas sebelum tahun 2030, teman Pro 2. Iya, tahukah kamu teman Pro 2, PBB melalui WMO memperingatkan bahwa dunia hampir pasti mencatat rekor tahun terpanas baru sebelum tahun 2030. Dengan peluang 86% satu tahun dalam periode 2026 hingga 2030 menjadi yang terpanas dalam sejarah. Emisi bahan bakar fosil yang terus meningkat dan potensi El Nino pada akhir 2026 awal 2027 dinilai akan mempercepat kenaikan suhu global. Bahkan berpotensi menjadikan 2027 sebagai tahun rekor panas baru. Dampak krisis iklim sudah terlihat melalui gelombang panas di berbagai wilayah dunia. Sementara para ilmuwan menegaskan kenaikan suhu memperbesar resiko bencana ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan badai. Satu informasi kami kutip dari rri.co.id.

Menikah naik kereta api, kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan.

yang pernah dibuat. Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang

Menit ke-34 bergeser dari pukul 8 di pagi di Teman Perdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu. Cuaca di Kota Laguran sekitarnya terpantau cukup cerah. Dan ini aku lihat aktivitas warga juga sudah semakin beragam. Yang pasti kamu yang sudah memulai aktivitas kamu di pagi ini tetap semangat. Hari ini rupanya cuaca cukup panas ya. So kamu juga lebih hati-hati lagi. Tindakan preventif terbaik bisa kamu lakukan untuk juga dehidrasi dengan selalu membawa tumbler atau botol air minum ke tempat kamu berada. Untuk membantu tubuh.

0: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
1: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Salam.